yang blok yang mau bakarin tiang gong tiang boy gong mang mang dong te bang nak tan tang kanak kum man tan tak lo um pha tam bung ka pha det man tan nya kan riet wan man tan chet trawai wan mo pat man chat ra gum leng ha mi kha ra beng ya ha mi